Bongo muffin, ay mo so ay gege ng amke muli, wala kom teke. Yal fake nawa drin feftak manitagi kong ke Radio X ka FM. Chibuy, wala gita kom ke. Ano si pam ke manita at kom he, mtini chua agam ang programa ati gam chigigi kwa kama wala ngayon kwa chigde wa 12 irin ewi. Kawala chigigi ang awa 12 Nagam chigigi kwa sa tunga 12 irin ewi. Program ini tini kita akal utam ke wala si lagi chuan ya ga kom ke kok khosi program iwa chebu ngati sa tung ke ngai ka khisi muku ge ka ku le gom khoma ke chimu si lagi kong ke radio XFM mten chi de gresa kultima program la a au khamu kom man amati ke bunga mhoi ge ku ge ale dhwa muku khoma ke chimu sin ke ke tu sa muku ge ga sa ka ngausi ke ga u khamam ke anjika ngim chu a gum angwa examen mchi wasi sema kita kala tu ak a skola mama nela mso dangui chichi de kwama apren wa gen hun kam ok wang examen a wakang him ge kisa wala sing ma amari ge bunga tin kita kala dhu kuma ge kong ge honor en siwa nga chi ga ge ni khan muku tin ge ga saka khisi ka kalu tam ke wala nui en wa chi ge ga chwang nagam chi ge ko sa to 12 ring en program ini tenang kalau tuan ke wala sila ta cimusi agere kal kumara angawa program ke gang kita sa fita kawala cikga kam mcikga rasa kwe he program ini wacikga ge he kalau tuan

49 sorry 39 minute ke teng ngoti teng ngwa asizi ke konkera dux ke fam ta tetni gidel ngonta ngam cha program ke ko atu ke kum te ke ko ngam cha program ke ko sini ke komasi tem te ke sem te tang gidel ngonti ngwa kan ke ko jan da ke ke we mlili me ti ting o ecd gani ke cha ke ngolung sa ko wa yi ikes ngwa ko ko kum te ke ngwa ke kango ke o go heka kama se a gelo sa wa divi ni ken sa ngibi lo musa ko ke ge ya o kam ngana ko atanga kini ngana ko aga ya wa gele kini o ko ke tini ge wa o ngana ko ka ma sho ka ko ge ya o ko ke tini ge wa mte ten ge ngo ge kini ngo mta program ke ngi se ni ke ikoma se ke wala se ta ko ni ke mta program tini ki ta kasram tiki wala yem teki ya sigama sa kolekti gnom teki da chokham ngo mta program ki ngse ni ki komasi tim teki ya sinko wala sin ki chong kim teki hang ki kang kam bam teki tun da moni te yem te ten ge ngo ya ngo let len ki kom atiki ko em teki ya kham ngo let len ki ya program I kafi de ngo program ngi ge ton ko kolatum teki Sivir gini tak kita sih gemak, tak kau nengi sivir kita program, tuh nengi kita kestram tu kau lak, tuh macam kau macam tu sya, kau nak kangai ya kiawa, kalau keling kau macam tu nengi kita aku dah sakit nengi tema, macam kita cukup ngam cak program, kita langsir nengi ikut masih kau lak sih, tengok kau nertin siapa, ke ni kerja macam kau dah tengok ngah, tapi dah ikut.